0: Anda mencari pekerjaan. Inilah waktunya untuk Anda mendapatkan pekerjaan.
1: Ya, silakan masuk.
0: Orang dalam, di dalam ada orang.
2: Selamat datang di Ordang.
3: Orang dalam, di dalam ada orang. Tempat kamu mendapatkan mimpi yang tertunda, mimpi yang sempat terkubur, akan coba untuk kami wujudkan dengan ordal orang dalam di dalam ada orang.
2: Ya, karena kita adalah perantara ya.
3: Betul sekali. Tangan kanan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
2: Baik-baik, kita coba memaksimalkan yang ada dan Sobat Hits juga memaksimalkan apa yang dia punya.
3: Betul. Apa yang kita punya harus dimaksimalkan dengan Sobat Hits yang mempunyai CV-CV terbaru yang telah diperbarui. Itu cara memaksimalkannya. Karena di jam ini kita bakal mengasih info lowongan pekerjaan spesial buat lu Sobat Hits.
2: Boleh, silakan Devon Russian.
3: Buat lu yang suka banget sama bakar-bakar ya.
2: Iya.
3: Yang zodiaknya Leo.
2: Mm-hmm.
3: Ini cocok banget karena nasi bakar Riau lagi mencari waiters dan juga kasir.
2: Oke. Okay.
3: Dan selalu mencari pantry, cook helper dan juga cook ya.
2: Mm-hmm.
3: Untuk lokasinya bisa ke Jalan LL Marta Dinata nomor 19 Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Kirim aja langsung CV-nya ke email nasibakarriau.recruitment@gmail.com. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi lebih lanjut.
2: Nah, itu dia tuh.
3: Ya, jadi nggak ada kualifikasi tertentunya.
2: Iya.
3: Yang penting dicarinya waiter, kasir, pantry, cook helper dan juga cook. Mungkin dari gua ya.
2: Boleh.
3: Kualifikasi pentingnya adalah attitude yang bagus.
2: Kenapa attitude harus bagus, Mas Devan?
3: Ya kalau attitude nggak bagus, gimana kau mau kerja?
2: Iya.
3: Yang ada
2: iya.
3: Dikerjain.
2: Ya benar juga sih.
3: Jujur.
2: Wajar.
3: Iya, betul. Dan juga sehat walafiat.
2: Iya, harus sehat dong. Yang namanya kerja kan harus selalu sehat. Kita doain buat Sobat Hits yang lagi sakit atau lagi day one ya. Kita doain semoga fine-fine aja.
3: Day one apa lagi ada acara?
2: Iya, Pesta Pora.
3: Oh, Pesta.
2: Nanya lu. Oke, Sobat Hits.
3: Ya.
2: Lowongan pekerjaan kedua.
3: Betul.
2: Ini dari gue ya yang bacain. Ini cocok banget buat lu yang orangnya tuh pengen nyantai hidupnya, slow living.
3: Betul.
2: Nah ini pas banget.
3: Apa itu?
2: Karena ada lowongan dengan posisi mekanik mesin bubut.
3: Waduh, sebentar, santai, slow livingnya belah mana?
2: Lo, gajinya 5 juta sampai 6 juta per bulan.
3: Wow.
2: Iya.
3: Ya memang mekanik mesin bubut mahal memang.
2: Ya, ini dari PT Indonesia Bakery Family ya.
3: Oke. Oh, ini perusahaan roti.
2: Iya, perusahaan roti karena ada bakery.
3: Oh, roti pakai mesin bubut.
2: Gua enggak tahu. Tapi butuh posisi mekanik mesin bubut. Mungkin buat nyobain rotinya kali ya, gua enggak tahu.
3: Nyobain rotinya pakai mesin bubut, diputer-puter sih memang.
2: Ini gua coba bacain kualifikasinya ya.
3: Iya.
2: Pendidikan minimal SMA. Terus juga yang kedua, memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang pengoperasian mesin bubut.
3: Mm-hmm.
2: Yang ketiga, memahami kelistrikan mesin bubut manual maupun otomatis atau CNC.
3: Oke.
2: Yang keempat, teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dan juga mandiri maupun tim.
3: Oke.
2: Yang kelima, mengoperasikan dan mengendalikan mesin bubut sesuai standar perusahaan. Bukan standar sendiri-sendiri ya.
3: Bukan. Ada standar perusahaannya dong.
2: Yang keenam, melakukan pengukuran, pembubutan, serta pembentukan komponen logam sesuai dengan gambar teknik atau instruksi kerja. So,
3: rotinya belah mana?
2: Gua gak tahu, Van. Dan yang terakhir, melakukan perawatan rutin terhadap mesin dan memastikan mesin dalam kondisi siap pakai. Lu tahu roti Aoka?
3: Aukarin.
2: Aoka yang di warung-warung.
3: Iya.
2: Nah, ini perusahaannya.
3: Oh, itu. Bikin rotinya pakai mesin CNC apa gimana?
2: Gua enggak tahu.
3: Orang pakai ini ya, pakai oven ya.
2: Tapi ini kerja buat kerja gajinya tadi ya, gua udah sebutin 5 sampai 6 juta per bulan, sob.
3: Oh, iya.
2: Full time
3: iya.
2: Dan bekerjanya di lokasi. Kalau lu ngerasa cocok sama lowongan pekerjaan ini, langsung aja kirimin CV-nya ke PT Indonesia Bakery Family HRD.
3: Oke, itu ya. Tapi satu yang penting, Jar.
2: Apa?
3: Ingat ya, yang mau masukin CV-nya, ini bubut ya.
2: Kenapa?
3: Bubut, bukan jeroan sapi.
2: Itu babat, Van. Itu beda lagi.
3: Oh, beda lagi. Ya?
2: Beda. Kalau babat itu kan lembek.
3: Ah.
2: Kalau bubut tuh keras. Lu enggak ngerti bubut. Emang? Bubut tuh ada dua, Van.
3: Apa tuh?
2: Ada bubut ayam sama bubut sapi,
3: Van. Itu bubur.

0: Berenice, tak simisasut kutan nak tak engau sutta mikin, mereka nut inau sutunul ini nasin nak kamas sesami tunisagam tunisisagam.
1: Tama tu aku susun surya rusu saksi masa kanu pirak sarus yang sima visio kanu ingat lima pirak sarus yang nars.
0: Eh, tes sila susun tu nak cegi lop tak aku am sama nama sungai saya sudah cegi lagi. Tapi am FC komingan ni, terukat pisah seni kau kat kanu tu am ingat lima kasih nana am. Sinun sosial tadi, tahu sahaja kami perasaan saya latihan ni ko aku sume kan itu sune itu sana iras irang muslu gitu.
1: Sune ko piaga saat ingat lagi macam ni.
0: Eh, tapi aku sih sambil sune sih nak tanya siapa kita tak tanya siapa, tahu kan itu sini usus sosial, asal dapat dosen nak buat sume unuis siapa. Pijit, nerisat, aset jinak, aset, etisat, sok pesul.
1: Pesiu tersebut una aku suka memang hal tersebut ini sakak tu ni. Berkata susun nama sakak, pat imarun suri ini sakak pa.
0: Suri ini sakak apa? Afinilin misalnya suri ini sakak pa. Tu sama tu nu. Pijari sakas. Asalnya pasalnya sih sudah nama tuasan nakas, ada akhir kudin alat sahut.
1: Takut. Ungak apple sih kau naik sahul saman tu kata sih naga vid. Iman sih tuan ni sih sih kisah petik.
0: Aina kau dong.
1: Kau enak bye.
0: Bye.
2: Yes, des asal tu sama tak pisang ni sebut asap perak. Ullog si ullala gaad sy'n o'n am ydys na am ysyn i ar y babon. Ysyn i'n i tŵn. Dwi'n sylle darol o ti am y gango. Nw dan ysyn i'n i tŵn. Dwi'n sy'n gysa at garw map. Wyn gwaed. Wyn gwaed. Ys gafo y daw ma Magdala.
1: Wyn gwaed. Tŵr a mwn gael hensyn.
2: Gwyn gwaed. Dwi'n sy'n nares y gango. Dwi'n sy'n gysio.